Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Podcast masih bareng sama Rina Jali, teman Troy 2. Pagi hari ini kayaknya Palembang enggak terlalu rame karena memang orang lagi WFH, ya terlihat dari pantauan CCTV kota, teman Pro 2. Bahkan di beberapa persimpangan yang biasanya padat, pagi hari ini enggak terlalu padat sih ya. Dan juga memang kalau misalnya di beberapa tempat yang memang ada sekolah, ya macet sih teman Pro 2, kayak di persimpangan Polda tapi dari arah kilometer 5 ya, karena kan ada sekolah Muhammadiyah di situ. Memang biasanya kalau misalnya orang-orang tua lagi ngedrop anaknya itu macet, emang padat ya teman Pro 2. Tapi kalau di tempat-tempat lainnya nih kayak Pelaju, terus juga Kambang Iwa malah sepi banget ya. Tidak ada pergerakan kendaraan bermotor, cuma ada pergerakan manusia yang jogging pagi hari ini ya. Motor sih ada, mobil ada, tapi cuma beberapa yang lewat ya. Biasa dihitung jari ya. Dari kemarin itu malah lebih lenggang sekarang ya teman-teman berdua, karena memang hari ini banyak orang masih WFH, jadi kayak memutuskan kita jogging aja gitu ya di Kambang Iwa. Buat kamu juga yang hari ini free pagi ini, mungkin bisa teman-teman berdua kamu jogging di Kambang Iwa, karena biasanya spot jogging tuh ada 3 ya, di Kambang Iwa, di Jakabaring, sama di PTC.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri. Teman terbaik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: This girl came up to me. She wanted a photo. She asked me, which one is your best side? Do you want to hold her? I told her it's both sides.

Ya, lu masih bareng sama Rina Zali, teman Pro 2. Pastinya pagi hari ini ya. Gimana pagi hari kamu? Sarapannya lancar? Sarapan yang mana dulu nih, Rin, ya? Sarapan ocehan mama apa sarapan makanan beneran? Tapi kalau jam segini kami masuk, kamu masih belum bangun, teman Pro 2, ya ini benar-benar bakal sarapan ocehan mama sih. Walaupun ini bukan minggu ya, walaupun kamu kosong kelasnya hari ini, tetap aja pasti bakal dibilang, mau jadi apa nanti kalau bangunnya siang, iya kan? Ya udah deh teman Pro 2 ya, daripada dioceh terus, mending bangun dari kasur kamu, mulai exercise tipis-tipis ya. Terus abis itu cari sarapan deh, karena di Palembang tuh banyak banget tempat-tempat sarapan yang enak teman Pro 2 ya. Kayak di Kampung Iwa tuh penuh banget ya tempat-tempat sarapan enak. Atau misalnya kamu punya tempat sarapan yang pengen kamu rekomendasiin, boleh banget. Tinggal kirim aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916

0: totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak, maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kepada keadaan kota Palembang pagi hari ini baik-baik aja kayaknya ya, terlihat dari pantauan CCTV kota juga, teman Pro 2. Yang kalau misalnya kita lihat di Kolonel Atmo itu benar-benar lenggang banget ya. Cuma ada 1-2 mobil aja yang lewat. Terus juga di CCTV Musim 6 yang biasanya padat, ini enggak ada kemacetan sama sekali, teman Pro 2. Biasanya pagi-pagi udah macet banget ya di sini. Terus juga kita lihat di CCTV Simpang 5 DPRD. Nah, ini emang rame sih, teman Pro 2 ya. Banyak kendaraan bermotor, pastinya yang didominasi sama motor ya, kendaraan roda 2. Terus juga di Simpang Angkatan 45 nih ya. Nah, pagi hari ini padat banget, teman Pro 2, kalau di Angkatan 45 mah ya. Itu mulai dari Angkatan 45 ke arah Basuki Rahmat, padat tapi gak macet ya, tapi emang padat. Dan mostly itu banyak kendaraan dari arah Angkatan 45 ya. Terus juga dari arah Demang menuju ke belokan Angkatan 45, teman Pro 2. So, kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja di jalan ya, teman Pro 2. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan ngebut-ngebut ya, karena kalau udah di jalan, keselamatan pengguna jalan yang lainnya itu menjadi tanggung jawab bersama.

0: Eh, kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Eh, jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, 9.5 Pro 2 era rival emang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Banyak banget lagu yang udah aku puterin, termasuk juga lagu BTS ya. Yang sekarang nih banyak banget orang yang lagi cari-cari tiket konsernya. Karena kemarin juga general sale ya. Aku belum update sih sama temanku dia dapet tiketnya atau enggak. Karena dia war kemarin ya, katanya pengen beli cat satu yang day 2. Nah, enggak tahu dia dapat atau enggak ya, nanti aku tanyain dulu teman Pro 2. Tapi yang pasti BTS ini bakal menggelar konser akhir tahun nanti ya di Indonesia. Jadi BTS World Tour Arirang in Jakarta itu di tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, teman Pro 2. Dan memang ya, misalnya kamu pengen banget ya nontonnya tapi kamu gak dapet tiket, please, kalau memang kamu mau beli tiket di tempat-tempat yang penjualan ulang ya, jasip-jasip atau juga calo-calo teman Pro 2, pastiin calo yang kamu beli itu benar-benar terpercaya ya. Karena selalu ya, aku selalu kayak prihatin sama orang-orang yang tertipu sama calo dan juga jastip teman Pro 2, yang tadi yang kita pengen having fun malah pusing ya. Dan misalnya kamu belum dapat, semoga kamu nanti bisa dapat tiketnya ya, dan harganya enggak terlalu jauh, karena kemarin tiket EXO aja dijual bahkan 3 sampai 4 kali lipat harganya. Gak ngotak juga ya ternyata. Dan buat kamu yang udah dapet, congratulations ya. Sekarang udah gak sibuk lagi mikirin gimana cara war, tapi nanti outfit apa, terus nginapnya di mana ya, dan juga alasan buat ngajuin cutinya apa.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sakit banget.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
2: Hah?
1: Kamu akan dipidana.
2: Pidana? Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Yes, nice one by six Pro 2 Rani Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya. Yeah. Hari Jadi Kota Palembang. Ya, kita menyambut Hari Jadi Kota Palembang, teman Pro 2. Dan memang dari pemerintah Kota Palembang sendiri, teman Pro 2 mengadakan banyak banget hal-hal yang menarik ya. Salah satunya banyak banget promo-promo Hari Jadi Kota Palembang. Promo mulai dari 13% sampai 34% yang nunjukin Hari Jadi Kota Palembang, teman Pro 2. Jadi misalnya kamu ke mall ya, atau juga kamu ke tempat-tempat UMKM yang sudah terdaftar, bahkan di Ojol aja kemarin aku mau pesan makanan, teman Pro 2, itu udah ada loh promonya. Best banget ya. Semoga nanti kedepannya juga Palembang makin maju. Dan kalau misalnya kamu punya wish buat Kota Palembang, boleh banget kamu kirim ke WhatsApp kita di 0816 1106916, atau Instagram kita juga boleh di @pro2rripalembang.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Everything okay, my man? Turn the music up.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zali ya pagi hari ini. Ini masih pagi gak sih? Ya gitulah pokoknya ya. Kalau kamu anggap ini pagi, ya berarti kamu bukan morning person. Kalau kamu anggap ini siang, berarti benar kamu morning person, teman Pro 2. Yes ya. Pagi hari ini bareng sama Erina Zali. Dan buat kamu yang pengen request lagu, aku tungguin masih di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh, teman Pro 2. Karena pagi hari ini aku lihat banyak banget udah ada yang gabung ya. Dan nyapain dulu, ada Intan yang katanya pengen denger lagu dari Olivia Rodrigo yang Drop That, udah aku masukin ke playlist aku. Terus juga ada Indah yang pengen denger lagu dari 101 Energetic ya. Tapi sebelum dua lagu itu, aku bakal puterin dulu lagu yang bikin kamu kayaknya bakal nostalgia banget nih, teman Pro 2 ya. So this is Gita Gutawa, Parasit.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, yeah, One, salah satu boy band yang dulu benar-benar menggemparkan ya, karena kan dulu mereka jebolan acara kayak pemilihan gitu ya, teman Pro 2 terbentuk sama oleh a variety show. Nah, ini benar-benar sekarang lagi comeback, bukan comeback kayak lagu sih, tapi kayak mereka punya variety show lagi ya, 101 Go Back gitu, teman Pro 2. Tapi memang ya semua yang dirilis sama mereka tuh benar-benar kayak lucu-lucu banget konten-kontennya, teman Pro 2. Tapi yang enggak kalah lucu nih ya. Pagi hari ini temenku tuh kayak tiba-tiba ngomongnya, "Wah gila, semalam Piala Dunia lu coba ini banget ya," katanya. Kayak bersemangat banget karena kan semalam jam 2 ya dia nonton, kayak wah, udah mau sahur apa ya, bangun jam 2. Gue pikir ternyata memang dia nonton pertandingan pertama teman Pro 2 Piala Dunia yang baru aja semalam ya. Dan misalnya kamu mau lihat lagi ya, kompetisi terbesar di jagat raya ini, sepak bola ya teman Pro 2 Piala Dunia ini. Nah, ini kamu bisa menonton pertandingannya menggunakan set top box sebenarnya teman Pro 2 di PT lagi TV analog ya, TV analog tabung. Dan kalau misalnya kamu nanya apakah ya Piala Dunia yang bisa dinikmati di TV digital? Nah, ini ya. Jadi memang teman Pro 2 kalau untuk mengenai hak siar Piala Dunia itu dipegang sama TVRI. Tapi tenang aja, RRI sebagai radio bakal selalu menyuarakan teman Pro 2. Jadi untuk audio teritorial kita bakal selalu menyiarkan dan update juga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen tahu update Piala Dunia, statistiknya ya, boleh banget dikunjungin ya. Ada RRI.co.id teman Pro 2. Karena kalau semalam kan Meksiko melawan Afrika Selatan itu 2-0 ya, Meksiko menang di grup A. Dan sekarang nih lagi live Korea Selatan versus Ceko. Wow, nanti juga bakal diupdate teman Pro 2 gimana perolehan poinnya ya dan statistiknya, bahkan mungkin nanti bakal ada prediksi skor juga. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi memang banyak banget ya pagi hari ini yang request lagu-lagu K-pop, termasuk juga yang barusan juga gabung ada Lisa yang katanya pengen denger lagu dari Heart to Heart yang Brute. Bakal aku puterin abis ini, Lisa, tenang aja ya, langsung. Terus juga ada Diandra yang pengen denger lagunya Coboy Junior Terhebat. Wah, ini juga nostalgia juga ya, sama kayak Parasit tadi, tapi Parasit lebih oldies sih. Kayak kalau Parasit tuh Gen Z awal yang tahu ya, sedangkan Coboy Junior tuh benar-benar boy bandnya Gen Z kental banget, Gen Z yang kayak dia lahirnya di tahun 2001, 2002, ya 2003. Nah itu ya. So langsung aja teman Roy 2, buat kamu yang pengen request juga, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram di @roy2rri Palembang.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman Pro 2, gak kerasa ya udah mau jam 10 aku nemenin kamu. Wow, saatnya pamit dulu deh dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Nanti bakal ada Divi ya yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 teman Pro 2. Tapi sepada bareng sama Erina Zali sampai sini dulu ya. Dan aku gak bakal bosen teman Pro 2 buat ngingetin kamu semua. Dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Senato Drug, Senato Free Sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye. Enjoy your day.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Ketemu Pro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, film Warkop DKI viral Lindong tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026. Film produksi Falcon Pictures ini disutradarai Herwin Novianto dan menghadirkan komedi horor dengan nuansa kekinian. Desta Mahendra, Vino Gebastian, dan Tora Sudiro berperan sebagai Dono Kasino dan Indro. Mereka diceritakan mencari jalan cepat memperbaiki kondisi ekonomi melalui konten media sosial. Informasi kedua, Kepala BPOM menyoroti tiga tantangan utama apoteker, yakni profesionalisme, edukasi masyarakat, dan perkembangan teknologi. Apoteker dituntut terus meningkatkan kompetensi di tengah perubahan yang cepat. Tingginya praktik swamedikasi membuat peran apoteker dalam edukasi kesehatan semakin penting. Mereka diharapkan mampu memberikan informasi obat yang benar dan terpercaya. Informasi terakhir, teman Pro 2, Netflix mengonfirmasi produksi drama baru berjudul Paperman yang dibintangi Cho Jung Sok, Park Hae Soo, dan Claudia Kim. Serial ini mengangkat kisah seorang pria yang terjerumus ke dunia uang palsu. Cho Jung Sok memerankan Cha Myung Jo, sementara Park Hae Soo berperan sebagai peneliti yang berusaha mengungkap aksinya. Claudia Kim tampil sebagai hakim elit sekaligus istri sang tokoh utama. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang, santai siang.

Halo teman terbaik kamu. Hai hai Tuan Bro 2, santai siang hari ini ditemenin sama Divi ya sampai jam 3 sore nanti. Aku bakal puterin Pro 2 Hitlist buat nemenin kamu di siang hari ini nyantai bareng sama lagu-lagu favorit kamu. Kalau masih belum ada lagu favorit kamu nanti, kamu boleh banget request di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan

Itu dia Am I Loving You Alone by The Midnight Darling nomor 2. Ini grup musiknya Vanessa Priscilla bareng sama Jevin Julian dan juga Aldrinko Pakusa Dewo. Luar biasa gak sih nomor 2? Ternyata dari terbentuknya grup ini itu terciptalah lagu yang sangat amat easy listening dan juga unik banget ya nomor 2. Karena walaupun secara umum ini alternatif pop, tapi juga ada dreamy pop melodinya juga, antara indie retro sama juga cinematic vibes nya tuh dapet banget tahun Pro 2, apalagi di video-video yang dibuat sama The Midnight Darlings juga. Dan kabar terbarunya mereka bakalan merilis lagu terbaru lainnya nih tahun Pro 2 di tanggal 19 Juni nanti, judulnya Momentary Pleasure. Mereka juga udah rilis kayak sekilas video reels lah ya tahun Pro 2 untuk lagu-lagunya, cuplikan lagunya juga. Ini another banger sih tahun Pro 2 yang bisa kamu dengerin juga di santai siang nanti. Dah kalau gitu kita tunggu aja nih gimana kabarnya nanti dari The Midnight Darlings.

0: Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Itu dia Diva Barus featuring Hindia dengan lagunya Nafas nomor 2. Wah wah, lagu yang juga sempat viral di media sosial dan juga di beberapa chart juga nih nomor 2. Dan ternyata Diva Barus juga enggak hanya menghadirkan lagu-lagu tersebut nomor 2, tapi tampil langsung bersama dengan Baskara Putra sendiri, Hindia di nomor 2. Bahkan di setlistnya itu selama durasi 1 jam 12 menit ada sekitar 35 lagu yang ditampilin, termasuk lagu-lagunya Fizz dan juga Hindia nih. Hindia juga tampil bareng sama Diva Barus di setlist tersebut live langsung tuh nomor 2 ya, di samping sama Diva Barusnya sendiri, DJ Special nih. Widih widih widih. Abis ini kalau tadi dari Diva Barus dengan musiknya yang DJ banget, kita geser sedikit nih ke K-pop yang cukup jomplang sih. Tapi ini juga kabar terbaru banget buat kamu pecinta musik, apalagi K-pop juga nih, karena ada grup musik Indonesia, grup musik K-pop Hearts to Hearts dengan anggota dari Indonesia Carmen tentunya, yang bakalan rilis single terbarunya juga nih, Lemon Tang Tang Tang. Gimana kira-kira ya nanti lagunya? Tapi aku bakal bahas nanti setelah ini Tom Pro 2. Aku puterin dulu request dari Tom Pro 2 yang ada di WhatsApp. And kalau kamu mau request juga boleh banget di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng Divya di Santai Siang Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang tadi aku janjiin nih kabar terbaru dari grup musik K-pop Hearts to Hearts yang kabarnya bakal rilis mini album keduanya nih teman Pro 2. Tajuknya itu lucu banget, konsepnya lemon-lemon nih teman Pro 2. Judulnya juga Lemon Tang tuh. Tapi masih belum ada kabar ya gimana sih tentang single-single yang ada di mini album ini nanti. Nah, tapi kalau yang kamu lihat juga di media sosialnya Hearts to Hearts, mereka udah rilis beberapa konsep foto termasuk individual foto juga nih dari membernya, yang mana itu tuh seger banget teman Pro 2 untuk dilihat ya. Warna baju denimnya dengan style ala-ala pelaut gitu, sailor ya, dicampur sama warna kuning lemon. Ini seger banget sih kalau kamu lihat di Instagram Hearts to Hearts teman Pro 2. Dan kabarnya mini album ini bakal dirilis tanggal 22 Juni nanti teman Pro 2. Wow, gak sabar sih untuk menyaksikan gimana Carmen, Ian dan juga member-member Hearts to Hearts tampil di mini album kedua ini. Habis ini juga aku masih bakal kabarin kamu update terbaru di tahun 2026 dari musisi-musisi, khususnya juga dari musisi Indonesia The Overtunes nih. Setelah lama banget vakum dan mereka rilis lagu Sampai Kapan yang juga sempat viral di media sosial nih. Tapi mereka gak cuma rilis lagunya aja, baru 6 jam lalu mereka merilis behind the produksi dari Sampai Kapan ini. Jadi mereka cerita-cerita tentang produksi lagu terbaru mereka ini setelah mereka vakum lama. Kabarnya gimana? Nanti setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah denger. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pro 2 yang tadi aku udah spill ya tentang behind the scene dari lagu Sampai Kapan by The Overtunes. Ini memang udah diproduksi di akhir tahun 2025 nih, teman Pro 2, berdasarkan video Begin Again Sampai Kapan dari The Overtunes sendiri nih, yang mana anggotanya ada Mada Emmanuel, Ruben Nathaniel, dan juga Mika Angelo. Itu nyeritain tuh proses mereka akhirnya bisa benar-benar komitmen nih untuk membuat lagu kembali setelah vakum sekian lama nih, teman Pro 2. Dan mereka ngerasa kalau mereka tuh emang udah terlalu lama pasif, terus juga udah kehilangan ritme dalam membuat album mereka. Jadi untuk mengatasi rasa gengsi dan kesulitan itu, mereka akhirnya membuat program resmi berupa songwriting camp katanya tuh. Dan mereka juga kolaborasi nih, gak cuma bertiga, tapi melibatkan tim The Overtunes dan musisi lainnya juga untuk menjaga semangat kolaboratif sama Pro 2. Selama setengah bulan di akhir tahun 2025 itu, mereka udah mengumpulkan 12 hingga 15 karya lagu, meskipun belum semuanya selesai sepenuhnya nih. Tapi Mika dan kawan-kawan ini ngerasa kalau keseruan proses kreatif itu udah lama mereka rinduin, dan juga akhirnya mereka merasakan kembali gitu kejujuran dan transparansi di antara personel selama sesi produksi lagu tersebut nih, teman Pro 2. Wah, wah, wow. Dan itu The Overtunes juga cukup banyak diminati ya, teman Pro 2, oleh penikmat musik Indonesia juga, dibuktikan dengan banyaknya netizen yang antusias banget akhirnya The Overtunes kembali setelah sekian lama nih. Nah, ada juga yang lagi dibahas sama netizen Indonesia tentang lagu terbaru mereka, ada Rizwan Fadila, RN Boys, dan juga Mahalini dengan lagu terbarunya Seketika. Tapi netizen cukup banyak yang mengomentari tentang artikulasi dari Mahalini. Hah, kenapa tuh? Kita dengerin dulu aja lagunya, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih bareng di Via di Santai Siang Tuhan Pro 2. Yap. Karena sempet rame nih Tuhan Pro 2 waktu perilisan lagunya Rizwan dan Mahal Ini juga seketika. Padahal itu lagunya juga cukup bagus dan enak banget untuk didengerin ya gak sih Tuhan Pro 2, apalagi di Santai Siang nih. Tapi banyak juga netizen ternyata ada yang turut mengomentari nih tentang artikulasi yang kurang jelas dari Mahal Ini. Nah, Mahal Ini sendiri udah jelasin ya dari respon-responnya kalau menurut Mahal Ini itu, kalau terlalu menekankan setiap konsonan agar terdengar tegas, emosinya itu malah sulit untuk tersampaikan teman Bro 2. Jadi memang sengaja tuh dari Mahal Ini sendiri, pelafalannya itu gak ditegesin banget setiap konsonannya. Karena apalagi liriknya juga berbahasa Inggris campur Indonesia juga tuh, supaya lebih luas lagi untuk didengerin juga. Dan terbukti sih dari lagunya yang enak banget tuh didengerin, ya gak sih teman Bro 2? Kalau menurut kamu gimana nih teman Bro 2? Artikulasi itu penting banget, harus tegas setiap konsonannya atau memang disesuaikan dengan lagu dan melodinya nih?

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Menggebu-gebu by Timun Jelita Tom Pro 2. Sama kayak matahari yang lagi menggebu-gebu banget panasnya kayaknya ya hari ini. Dan karena udah masuk jam 12 juga, Tom Pro 2, waktunya kamu istirahat siang atau juga mungkin siap-siap untuk sholat Jumat, karena udah masuk juga pukul 12 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Memperdua dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur atau Jumat bagi yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Daun-daun mungkin boleh berguguran di lagunya Ghea Indrawari yang terbaru. Apalagi sekarang lagi kemarau ya teman-teman, dua daun-daun pada gugur. Tapi jangan sampai semangat kamu hari ini juga gugur dong. Makanya di siang-siang hari ini tuh waktunya kamu buat mengisi energi kamu lagi dengan makan siang, ya gak sih teman-teman dua? Kamu udah makan siang atau masih milih-milih nih kira-kira? Tenang aja, kamu masih bakalan dapetin rekomendasi makan siang di Santai Siang hari ini. Mungkin juga ada teman-teman dua yang mau rekomendasiin makan siangnya, boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Nah, buat kamu juga yang masih kurang semangat nih siang harinya dan butuh makan siang yang semangat, ini ada tips makan siang sehat untuk menjaga energi dan konsentrasi kamu dari rri.co.id. Yang paling pertama nih ya, jangan sampai kamu kelewatan makan siang. Jadi mungkin kamu ngerasa sibuk dan pengen skip aja makan siang, tapi teman Pro 2 ini penting banget. Asupan energi di tengah hari itu bisa membantu metabolisme kamu tetap berjalan baik supaya kamu gak lemes, gak sulit fokus, dan juga makan berlebihan di ujung hari nanti. Nah, yang paling utama juga, makan siang kamu harus gizi seimbang, teman Pro 2. Nasinya itu secukupnya aja, jangan sampai nasinya lebih banyak daripada lauknya karena kamu kira bakal kenyang lama, tapi salah, teman Pro 2. Nasi itu secukupnya aja, dan kamu juga harus ada kadar proteinnya, mungkin bisa dari ikan, ayam, tahu, atau tempe. Yang pasti juga harus ada sayur hijaunya tuh, Pro 2. Di akhir setelah kamu makan nasi dan menu utamanya, kamu bisa tambahin buah segar sebagai pencuci mulut buat kamu. Nah, yang paling utama juga, kamu harus mengurangi makanan berminyak yang berlebihan nih. Walaupun itu benar-benar mengunggah selera ya, di tengah lagi gak nafsu makan mikirin deadline. Tapi tuh, Pro 2, jangan sampai yang terlalu banyak minyak ya. Pilih makanan yang dengan cara direbus aja, dikukus ataupun dipanggang. Terus juga perhatiin nih porsi makan siang kamu, jangan sampai bikin kamu tiba-tiba penuh dan males gerak, tapi porsinya itu malah bikin kamu cepet lapar. Nah, terakhir nih, kamu juga jangan lupa abis makan minum air putih yang cukup supaya dapetin cairan yang cukup dan pencernaan juga berjalan lancar. And yes, teman Pro 2, itu infonya bisa kamu baca selengkapnya di rri.co.id.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Prodo FM, teman terbaik kamu, masih bareng Divya di Santai Siang hari ini, teman Prodo. Wah, wah, wah, emang cuaca panas hari ini tuh mengundang keinginan untuk minum es, gak sih, teman Prodo? Sama kayak rekomendasi dari Aulia di Puncak Sekuning nih, yang rekomendasiin siang-siang panas-panas gini enaknya minum es tebu katanya. Wah, bener banget sih, es tebu tuh bikin seger banget ya gak sih teman Prodo, gulanya juga alami itu. Ngomong-ngomong tentang tebu nih, kabar UMKM terbaru juga dari Menteri Koperasi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Hendra Saragih, dan juga Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, ini lagi fokus sama hilirisasi tebu, teman Prodo. Jadi hilirisasi tebu ini bakal jadi pembangunan ekosistem industri gula nasional dari hulu hingga hilir dengan melibatkan petani tebu, koperasi, industri pengolahan hingga jaringan pemasaran dalam satu rantai nilai usaha yang saling terhubung. Diharapkan juga nanti hilirisasi ini bakalan mengurangi impor gula dan di sisi lain juga meningkatkan produksi gula nasional supaya nanti untuk UMKM yang menggunakan tebu atau gula juga bisa jadi lebih mudah dalam produksinya ya teman Prodo. Nah itu tadi Aulia dari Puncak Sekuning gak cuma rekomendasiin minum es tebu aja di panas-panas hari ini teman Prodo, tapi dia juga request lagu favoritnya kayaknya Amer Hoshikuzu Venus.

0: jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pak. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pak, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi...

0: Om.
1: Kalau begitu kamu pulang saja.
0: Baiklah kalau begitu. Saya permisi, Om.
2: Loh, Wisnu, kamu mau kemana?
1: Loh, mobil bagus itu punya dia.
2: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
1: Iya juga ya.
2: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
1: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
3: Telat, orangnya udah pergi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Divya di Santai Siang hari ini, Tung Pro 2. Gimana nih siang-siang? Masih panas-panasan atau udah ngadem nih, Tung Pro 2? Tapi kayaknya untuk info olahraga kali ini gak terlalu adem nih, Tung Pro 2. Karena ada yang harus gagal ke Piala Dunia 2026. Omar Artan pimpin UEFA Super Cup. Dan UEFA ini memang menunjuk wasit Somalia Omar Artan sebagai pengadil UEFA Super Cup 2026 setelah gagal bertugas di Piala Dunia 2026 akibat kendala visa masuk Amerika Serikat. Kalau kata Presiden UEFA Alexander Severin, menyebut penunjukan ini sebagai bentuk penghargaan atas kualitas perwasitan Artan sekaligus komitmen terhadap persatuan dan non-diskriminasi. Padahal juga Omar Artan sempat menerima penghargaan wasit pria terbaik CAF 2025 dan akan memimpin laga antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa pada UEFA Super Cup 2026 di Salzburg 12 Agustus 2026 mendatang. Gimana Tung Pro 2 menurut kamu tentang kegagalan Omar Artan untuk menuju Piala Dunia 2026 karena masalah visa tersebut nih?

2022, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada

Pan Group juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

91,5 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Barusan kamu dengerin lagunya Westlife, Your Love Amaze Me. Request dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp nih. Cocok juga buat nemenin santai siang kamu ya. Mungkin yang lagi ngadem ataupun masih panas-panasan, semoga aja tetap teredemi dengan lagu-lagu di Pro 2 FM. Dan kamu juga boleh banget request lagi kalau mau lagu favorit kamu diputerin di Pro 2 FM di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. And buat nemenin santai siang kamu juga, aku ada kabar olahraga terbaru nih. Ini kabar baik karena Indonesia, tim basket

Nih, kalau kamu gimana cara kamu dukung timnas favorit kamu? Baik itu di olahraga basket, badminton, atau mungkin di sepak bola juga. Kamu boleh kabarin cara kamu mendukung tim-tim favorit kamu melalui WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Bareng Divia, teman Pro 2 di santai siang hari ini. Yang udah jam 2 aja nih, teman Pro 2. Gimana, cahaya mataharinya masih terik dan panas kayak tadi siang di jam 12 tengah bolong? Atau udah mulai mereda nih? Tapi kayaknya kalau di jam-jam 2 siang sih masih ya. Mungkin nanti nih agak sorean mulai agak mereda nih, teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin tentang cuaca ya mungkin gak asing lagi kalau kita bahas tentang ilmuwan-ilmuwan NASA yang meneliti tentang galaksi dan juga alam semesta kita nih, teman Pro 2. Nah, baru-baru ini yang aku baca di rri.co.id, ilmuwan itu menemukan ada angin pembunuh galaksi yang menghambat pembentukan bintang di galaksi awal nih, teman Pro 2. Kalau menurut pengamatan James Webb Space Telescope dan Atacama Large Millimeter Submillimeter Array menggunakan fenomena pada galaksi kristal 02. Jadi ada tabrakan galaksi dan ledakan supernova yang memicu angin kuat yang mengusir gas pembentuk bintang nih katanya. Nah, kalau para peneliti ini tuh mendeteksi angin pembunuh galaksi ini sebagai aliran gas berkecepatan tinggi yang menghempaskan material penting pembentuk bintang keluar galaksi. Jadi ini cukup banyak menjelaskan nih fenomena banyaknya galaksi yang mati di kosmos muda, sebagaimana sempat disampaikan juga oleh Royal Astronomical Society. Padahal wilayah padat di alam semesta itu tuh sebenarnya mirip sama kota yang sangat aktif banget. Jadi adanya tabrakan antar galaksi ini nih yang memicu lonjakan pembentukan bintang. Tapi kalau bintang-bintang besar itu meledak sebagai supernova, angin kuatnya itu akhirnya terbentuk dan malah mengusir gas yang dibutuhkan untuk membentuk bintang baru. Ini buat kamu yang suka sama astronomi, kayaknya emang harus banyak-banyak baca lagi deh, karena banyak banget info-info terbaru ya dari astronomi, NASA, dan juga ilmuwan lainnya yang sedang meneliti galaksi kita nih, teman Pro 2. Kamu suka juga gak sih tentang topik astronomi kayak gini? Mungkin kamu juga bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

si zaman-zaman K-pop Gen 2. Wah, tapi tuh Pro 2, walaupun mereka mungkin udah jarang kamu dengerin lagi, sekarang ada kabar terbarunya nih dari salah satu anggota Infinite, ada L atau Kim Myung-su, yang bikin mahasiswa di Universitas Sejong ketar-ketir cuy. Soalnya dia hadir sebagai dosen tamu di jurusan Practical Music atau Musik Terapan nih di Universitas Sejong. Di kelas ini L menyampaikan pengalamannya selama 16 tahun berkarir sebagai seorang penyanyi idol dan juga aktor nih. Sekaligus juga L merupakan alumni pasca sarjana di jurusan yang sama. Dan para mahasiswa tuh antusias banget dengerin materi dari L, apalagi dengan penampilannya yang sudah terkenal dengan visual got tired banget. Meskipun udah lama debut, masih sama visualnya be. Tapi gak cuma penampilan aja tuh produk yang dipuji, personalitinya juga dipuji-puji banget sama mahasiswa yang sana. Katanya L ini pribadi yang sopan banget, ramah dan profesional juga tuh waktu menyampaikan pengalamannya selama berkarir di industri entertainment. Wow, kalau kamu siapa nih tuh Pro 2 jagoannya di Infinite waktu itu?

Lagunya sih minta will you stay ya, nanya kamu bakalan stay atau enggak sih. Tapi sayang banget umur 2, kayaknya Divya harus leave dulu nih, karena bentar lagi ada sore ceria bareng Naura dan Resti yang nemenin kamu. And ya, makasih banyak buat kamu yang udah gabung di Produa FM hari ini, mulai dari Produa Hitlist, obrolan UMKM, sampai juga info olahraga dan entertainment. Thank you so much sama Produa yang udah gabung. Kalau gitu Divya dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit, bye bye. Bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Informasi pertama, teman Produa Ketua Umum Pusaka Indonesia Satyo Hadjar Dewantoro berharap finalis Festival Gita Indonesia 2026 menjadi duta generasi muda yang patriotik dan menghayati nilai Pancasila. Mereka diharapkan mampu menyebarkan semangat nasionalisme kepada masyarakat, di mana menurut Satyo, Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang menyanyi tetapi sarana menumbuhkan jiwa kebangsaan melalui musik, di mana kegiatan ini juga diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kolaborasi di tengah berbagai tantangan bangsa. Informasi selanjutnya, Kementerian PPPA berkomitmen memperkuat perlindungan anak di ruang digital akibat tingginya paparan judi online. Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut perlindungan anak di ranah daring harus menjadi prioritas nasional. Menurutnya, judi online dapat memicu kecanduan, gangguan mental, hingga penurunan prestasi belajar kepada anak. Bahkan kondisi tersebut berpotensi mendorong perilaku negatif dan tindakan melanggar hukuman.

Informasi terakhir, teman Pro 2, New York Knicks terlangkah lagi meraih gelar NBA setelah menang dramatis 107-106 atas San Antonio Spurs pada game 4 final NBA 2025-2026 di Madison Square Garden. Kemenangan ini membuat Knicks unggul 3-1 dalam format best of 7. Knicks sempat tertinggal jauh 49-76 saat turun minum sebelum bangkit di babak kedua. Mereka membalikkan keadaan lewat permainan solid dan dominan pada kuarter ketiga serta keempat. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan dengan 36 poin, 7 assist, dan 5 rebound, sementara OG Anunoby menambahkan 33 poin. Di kubu Spurs, Victor Wembanyama mencatat 24 poin dengan 13 rebound, namun gagal menghindari timnya dari kekalahan tipis. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mulai kerja yang bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu sendiri dari Cheryl Shenifa, teman Pro 2 yang kalau hari ini sih kamu gak bakalan sendirian dong teman Pro 2, karena kamu bakalan ditemenin sama Naura dan juga Resi Chandra di sore ceria sampai jam 8 malam nanti. So teman Pro 2, pastinya kalau di sore ceria Naura bakalan ngebagiin kamu informasi yang seru banget teman Pro 2, dari mulai dunia entertainment, dunia budaya, apa yang lagi seru di Indonesia, semuanya bakalan aku kasih tahu ke kamu teman Pro 2. Dan of course nanti di jam 4 sampai jam 5 kamu juga bakalan dengerin obrolan seru di Musicpreneur. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 memasuki jam 12:15 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita mendengarkan beduk dan azan asar di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Stay With Me dari Chanyol featuring Punch, teman Pro 2 yang emang jadi soundtrack dari film drakor yang hits banget di tahun 2016, Goblin ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin tentang drakor, kayaknya kalau di tahun 2026 ini yang lagi hits adalah drakor yang lagi tayang di Netflix. Pasti kamu tahu semua teman Pro 2 yang lagi nempatin posisi pertama juga di Netflix global, yaitu Teach You a Lesson. Dimana film ini emang seru banget teman Pro 2 tentang dunia pendidikan yang udah bobrok banget gitu ya. Dimana guru-guru ini udah gak direspek lagi sama murid-muridnya, dan akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan untuk membuat sebuah satgas ya mungkin ya jatuhnya ya kayak gitu, untuk membantu para guru yang di sekolah gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini tapi nggak cuma terjadi di drakor aja teman Pro 2, tapi terjadi juga di dunia nyata, di mana pemerintah Kota Palembang juga sedang mempercepat pembentukan satuan tugas perlindungan pendidikan dan tenaga kependidikan di Kota Palembang, yang di mana langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan, di mana Ratu Dewa sendiri menilai bahwa keberadaan aturan tersebut penting banget bagi dunia pendidikan, karena menurut dia sekolah harus menjadi lingkungan yang aman dan juga kondusif untuk belajar. Dan dia juga mengatakan guru tuh memiliki peran yang strategis dalam mencetak generasi masa depan. Karena itu tenaga pendidik tuh membutuhkan perlindungan yang memadai saat menjalankan profesinya gitu teman Pro 2. Keren ya, emang penting banget hal-hal kayak gini teman Pro 2 ya, apalagi di dunia pendidikan yang dimana ini jadi salah satu tempat belajar anak-anak gitu ya. Jadi memang kita harus banget ngelindungin para guru gitu ya kan. Tapi ini teman Pro 2, selain perlindungan, Ratu Dewa juga sudah menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik juga, di mana perkembangan dunia pendidikan menurut guru terus meningkatkan kompetensinya, di mana pemerintah Kota Palembang juga telah menyiapkan program satu sekolah satu guru strata 2, di mana program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh sekolah. Dan program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas akademik tenaga pendidik di Palembang, di mana pemerintah berharap langkah tersebut berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Keren banget ya teman Pro 2. Untuk kamu yang kepo-kepo sama artikel selengkapnya, kamu juga bisa banget langsung baca di laman resmi rri.co.id.

Prodelfam Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, hai, hai, selamat sore. Wow, langsung aja ya. Kamu dengerin suaranya Resti Chandra sore hari ini. Dan ya, seharusnya kita udah ngobrol sama salah seorang musisi keren ya kota Palembang. Sebentar lagi kita bakal coba untuk ngobrol by phone aja ya sama kakak Nesto, yang jelas yang bakal kita ajakin buat ngobrol. Kita bakal ulik nih tentang gimana keseruannya, karena kabarnya ya, bukan kabarnya sih, buktinya udah ada ya, Prodo FM udah beberapa kali muterin single terbarunya kan yang collab bareng musisi-musisi papawanan selain ya teman Pro 2. Kita bakal ngobrol sama kakak Nesto dari Prodo FM Palembang sebentar lagi nih ya. Jadi rapper satu ini kan selalu punya sesuatu yang wow banget tuh. Nah, itu yang bakal kita kepoin, yes, dan bakal kita bahas selama 1 jam dari jam 4 sampai dengan jam 5 nanti teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang mungkin pengen banget nih buat ikutan ngobrol bareng Nesto, nanti bakal aku tungguin aja kamu ya di WhatsAppnya Prodo FM di 0816 1106916, atau dari aplikasi RRI Digital. Dan kita juga live streaming dong di YouTube channel Pro 2 Palembang ya. Aku bakal ajak kamu balik lagi sebentar lagi untuk dengerin obrolan bareng Nesto dan juga Pro FM Palembang. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Produ FM Palembang.

Pro Devam Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow, kita masih mencoba buat ngobrol bareng Kak Nesto ya. Tapi kayaknya lagi ada sesuatu dan lain hal dulu nih ya. Masih ada sedikit kesibukannya Kak Nesto. Jadi kita belum bisa untuk ngobrol by phone aja sama Kak Nesto gitu deh. Tapi gak apa-apa teman Pro 2. Kita kalau ngomong seputaran Nesto nih ya, sebenarnya aku udah lama banget mengenal Nesto ini. Cile, teman main, bukan sih. Namanya itu udah lama banget sih. Hits dan juga family liar gitu teman Pro 2. Dia tuh memang bener-bener rapper ya. Dan aku dulu mikirnya gini, rapper pertama di Palembang gak sih gitu loh. Dulu pertama kali banget yang aku tahu dia tuh nyanyi hip hop Komring, ya kan? Jadi bener-bener bahasa Komring tapi dibikin hip hop dan itu tuh keren banget. Oh iya. Jadi gitu ceritanya teman Pro 2 ya. Nah, jadi sekian lama dan ternyata Nesto tuh selalu punya banyak banget koleksi-koleksi lagu kece lainnya. Lagu-lagunya Nesto tuh banyak loh ya teman Pro 2. Salah satu yang udah aku puterin tadi ya, Air dan Api tuh loh ya. Itu udah aku puterin. Ada juga Soy Plastik juga, salah satu lagunya Nesto yang emang kalau aku bilang tuh wow banget, keren banget buat didengerin gitu ya teman Pro 2. Dan bahkan terbaru Nesto tuh udah punya lagu berkolaborasi sama dua musisi papan atas juga yang emang super keren banget gitu sih ya. Well, dan Nesto sendiri kita tahu adalah seorang musisi hip hop Palembang yang emang dikenal sama flow tajam. Jadi dia tuh menjadi bagian dari proyek kolaborasi musik Derga X Nesto yang emang mengusung genre alternatif, rap dan juga fun rock ya, serta aktif banget menyuarakan pesan perdamaian dan juga eksplorasi sosial gitu aja. Jadi teman Pro 2, di awal Juni 2026 tadi, Derga X Nesto yang udah aku bilangin tadi ya, itu baru aja merilis karya musik terbaru mereka yang judulnya adalah Mainan Iblis. Dan sebelumnya Nesto juga merilis single yang tajuknya adalah Palembangku juga Palembangmu. Itu juga turut berkolaborasi sama toko lokal gitu ya, seperti Para Tu Dewa gitu teman Pro 2. Keren kan. Jadi collabnya bahkan sama Wali Kota Palembang juga nih. Kurang apa coba ya, luar biasa banget itu teman Pro 2. Dan emang setelah sukses untuk memantik perhatian lewat karya sebelumnya juga, ya kalau aku bilang ya, ini nih ada yang keren banget juga yang aku sebutin ini, Mainan Iblis itu adalah yang terbaru yang udah diluncurkan sama Derga X Nesto gitu aja. Dan itu jadi babak baru sekaligus penegasan karakter bermusik mereka yang berani banget ya, tajam dan juga syarat akan pesan mendalam. Jadi beda sama karya perdana mereka ya, ternyata Mainan Iblis ini membawain pendengar tuh masuk ke dalam ruang kontemplasi yang emang lebih gelap dan berani sih kalau aku bilang ya. Jadi kalau kamu dengar tuh ada aransemen yang genrenya alternatif, rap, kemudian funk rock ya, dan modern yang bertenaga juga. Jadi Derga X Nesto ini emang mencoba untuk memotret fenomena psikologis dan juga realistis sosial tentang gimana sih manusia itu sering banget terjebak dalam godaan, kemudian manipulasi serta ego yang berujung pada penyesalan ya, soalnya tuh jadi kayak mainan dari kekuatan yang juga destruktif gitu. Emang lagu itu tuh adalah refleksi tentang konflik batin manusia yang emang sering banget kan kita tuh kayak wow, pas lagi jalan menuju ke arah yang salah langsung nyadar, wah oh, ini benar-benar deh. Jangan sampai kena mainan iblis ya. Jadi itu tuh kayak pengingat sekaligus katarsis banget nih lewat nada yang emang pas banget dan harus kamu dengerin juga. Salah satu lagu yang nanti bakal aku coba tawarkan buat kamu yang bisa banget juga buat kamu dengerin ya teman Pro 2 pastinya, itu yang aku sebutin tadi lagunya pasti dong ya. Oke deh. Dan yang jelas masih di Pro 2 FM juga dan aku masih nemenin kamu buat edisi hari ini. Kita masih bakal coba buat ngobrol bareng Nesto. Kita masih bakal coba untuk mencoba untuk menghubungi kakak Nesto yang memang sekarang lagi ada sedikit kesibukan kan kayaknya teman Pro 2. Jadi emang belum bisa buat kita hubungin gitu. Tapi tetap kok kita akan tangkap ya. Tangkap ngeri banget. Ya udah. Jadi beberapa lagu yang enak banget, salah satunya dia kan udah sempat punya collab bareng Derga yang aku bilang tadi. Ini dia Post Traumatic Stress Disorder buat kamu. Mainan Iblis sih bakal aku play aja spesial masih di sore ceria Zona Musisi.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Komring yang komring yang komring. Ini lagunya kalian banget ya teman berdua ya. Nyaku moring, nikoku moring. Hip Hop Komring teman berdua, udah kebetulan buat kamu spesial banget. Tapi jangan salah, ini punya advice dan juga pesan yang penting banget ya gak sih. Jadi sesama masyarakat Komring, katanya saudara gitu, jangan sampai berantem, terjadi permasalahan dan lain sebagainya. Karena memang buat mereka yang sesama Komring itu biasanya punya persatuan yang kuat banget teman berdua. Tuh kan advice-nya bagus banget nih. Semoga bukan cuma warga Komring aja, tapi seluruhnya sih ya teman berdua punya kesatuan yang luar biasa. Woi, ini mau ngomong seputar cinta Indonesia dan kita Indonesia banget kayaknya ya. Padahal gak kesana sih. Oke, tapi kalau ngomong seputar Ernesto, kita masih coba buat menghubungi, cuman karena belum nyambung juga sama Kak Ernesto ya. Kita tetap bakal ngebahas seputaran Ernesto. Wow, jadi punya banyak banget nih kalau aku bilang ya teman berdua, kabar-kabar terkait Ernesto sendiri. Dan memang pas aku lihat juga lagunya tuh banyak banget. Di Pro 2 aja banyak banget loh teman Pro 2. Lagu-lagu dari Ernesto gitu kan yang ada di kita juga banyak banget kalau aku bilang ya. Yes, kita langsung mengenal aja sosok seorang Ernesto yang merupakan seorang rapper dia. Yang pasti dia ini memang berdarah Komring kah? Sesuai dengan nama judul lagunya tadi gitu kan ya. Tapi yang jelas rapper pertama ini, rapper Palembang ini udah mulai karir hip-hopnya sebagai MC rapper dulu awalnya gitu ya. Kemudian dia adalah seorang frontman di sebuah band rock metal ya. Dan memang dia loh langsung mencoba untuk lebih memfokuskan musikalitas saat job untuk band yang emang dirasa kurang mencukupin. Langsung dia tuh merambah dunia hip-hop secara lebih total ya teman berdua gitu. Sebenarnya kan nama aslinya itu adalah Arnes, makanya jadi Ernesto. Oh, jadi emang diambil dari nama Arnes jadi Ernesto. Dan juga Take Off, band yang emang membesarkan nama Ernesto gitu ya, dengan jam terbang yang banyak banget ya, baik bersama dengan bandnya maupun solo rapper. Jadi emang gak diragukan lagi, Ernesto itu adalah rapper yang emang udah matang banget kan. Well, dan salah satu dari beberapa penghargaan yang emang diterima sama Ernesto itu ya, di antaranya adalah juara satu untuk Rap Battle Streetball Region Palembang, dan juga juara satu untuk Rap Contest BKKBN Sumatera Selatan ya di tahun 2009. 2009 guys, kalian lagi pada ngapain di tahun itu? Jangan-jangan ada yang belum lahir katanya 2009 ya. Dia udah meraih penghargaan luar biasa nih. Jadi materi lirik yang emang banyak banget ya, itu tuh bikin Ernesto tuh gak cuman berkarya lewat bandnya aja, tapi juga 4 lagu hip hop yang dulu pernah di awal-awal kemunculan banget ya. Kemudian ada kolaborasi juga gitu di awal-awal kemunculan di 2009 itu gitu ya. Serta peserta rap contest di Seawalk Bandung di Desember 2009. Jadi Ernesto ini bekerja sama dengan salah satu beatmaker lah kalau aku bilang ya, asal Surabaya. Yang pasti itu tuh langsung bikin lagu yang judulnya adalah Angkara 45. Nah gitu. Jadi tahun 2010 di pertengahan, Ernesto ini punya inisiatif nih ya untuk mengukir gebrakan dengan menciptakan lagu sungguh luar biasa. Dan lagu yang diberi judul yang udah aku puterin tadi, Hip Hop Kumoring, itu lolos di 12 besar kompetisi The Real Band. Keren banget gak tuh ya. Jadi emang suara Ernesto tuh dipakai banget loh pada saat itu di theme song SEA Games di tahun 2011. Keren gak? Dan Take Off sendiri adalah band yang emang udah membesarkan nama Ernesto juga saat itu teman Pro 2 gitu ya. Jadi pada format solo, Ernesto ini banyak banget kolaborasi sama para serdadu hip hop yang ada di Palembang kalau aku bilang ya. Ada DJ Dinan ya, kemudian ada Palembang B-Boying, serta ada juga kayak Freak Sound Beatbox juga. Dan yang udah aku sebutin sebelumnya Derga, kemudian DJ Kinoy Thorson, luar biasa gak tuh ya. Jadi beberapa track bahkan sudah ada nih dari Ernesto sendiri teman Pro 2. Kalau aku sebutin di 2009 aja lagunya udah banyak banget. Ada Angkara 45, ada Love is Listrik, ya, ada Sabotase Mimpi, ada Hidup Bagai Roda, ada juga Hip Hop Kumoring yang tadi kumputerin, ada Kau Air dan Ku Api, ada Selalu Dipikirku, ada Wongki Togalo, ada Having Fun, dan juga ada Jarak Jauh gitu. Tapi terbaru emang punya lagu-lagu yang emang keren banget ya. Yang salah satunya yang terbaru banget teman Pro 2 ya. Ya enggak terbaru banget sih, tapi memang baru-baru ini loh. Baru-baru ini banget di tahun 2026 ini. Ini collab yang emang keren banget. Yang aku sebutin ya, ada Kinoy Thorson, ada juga nama Bayu Valerino ya, dan juga Ernesto. Judulnya
ngomong kotor. Judulnya doang ngomong kotor. Tapi tenang, gak ada ngomong kotor di lagu yang satu ini.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

Facebook juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hey ya people. DJ Kinoy Thorsten. Arsinta.

Special Zona Musisi teman berdua. Kita mau masih ngebahas putaran musisi asal kota Palembang gitu ya. Yang dari awal udah aku present, dia adalah seorang Nesto gitu deh. Dan kalau kita ngomongin juga nih yang barusan aku puterin, wow. Jadi Nesto ini mengangkat lagu ya, lagu yang emang Palembang banget dong, Yasaman. Siapa sih gak tahu sama lagu Yasaman, udah pernah tahu banget kan. Bahkan dibikin versi yang ada nuansa rapnya bareng Nesto, bareng Arsinta, dan juga bareng DJ Kinoy Thorsen gitu aja teman berdua. Kece gak tuh ya? Jadi kalau seandainya ketemu sama kolaborasi-kolaborasi, memang yakin banget sih Nesto selalu memberikan yang terbaik ya. Hasilnya juga selalu yang keren-keren banget. Salah satunya udah aku puterin tadi, salah duanya yang sudah sempat aku puterin juga lagunya yang bareng Derga gitu kan ya. Salah tiganya banyak ya teman berdua ya. Oke, nah tapi kalau ngomong seputaran sama Derga ini ya, ini memang kalau aku bilang fantastis dan wow banget tuh wajar. Karena terus terang aja teman berdua, setelah 2 dekade memilih menepi dari hiruk pikuknya panggung, finally kan 2 penggawa musik lokal Derga dan Nesto, mereka tuh comeback ya dengan nama Derga X Nesto. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar aduh kangen lampu sorot aja sih, tapi kembalinya mereka tuh dipicu sama ya itu tuh semacam kegelisahan kolektif terhadap carut marut narasi politik dan bayangan kelam gitu katanya ya. Bayangan kelam kayak World War 3 gitu ya, alias Perang Dunia Ketiga yang katanya bising banget di media gitu. Jadi Nesto sang remaja jalanan dengan flow hip hop yang tajam ya, itu bersenyawa dengan Derga yang emang ngebawa elegansi harmoni funk rock gitu. Cocok banget kan kolaborasi dua genre kontras ini ya. Dan emang itu diprediksi bakal menjadi warna baru yang lebih pecah lagi pastinya. Bukan cuma di telinga pendengar musik lokal aja, tapi juga pasti siap buat menginvasi telinga penikmat musik nasional gitu sebenarnya ya. Tapi emang lahirnya kolaborasi ini sebenarnya bukan kebetulan teman berdua. Pertemuan mereka itu dipantik sama keresahan yang sama. Jadi mereka tuh ngelihat dunia yang aduh kayak kian rapuh gitu kalau kata mereka sih gitu. Jadi ada karya atau single perdana mereka Derga X Nesto yang judulnya Post Traumatic Disorder, Stress Disorder ya, yang tadi aku bilang tadi. Itu tuh kayak menyajikan musik yang full power banget sama lirik tajam. Kemudian mereka tuh menyuarakan pesan keras kalau perang itu adalah kesia-siaan yang cuma menyisakan reruntuhan doang gitu aja ya. Jadi mereka kasih pesan tegas banget sama karyanya ya. Perang itu gak ngasilin apa-apa, katanya stop World War 3, perang cuma bakal menghasilkan debu dan air mata gitu. Kemarin kan sempat memang memanas juga ya situasi politik dunia teman berdua. Jadi ternyata berawal dari sana mereka tuh bikin yang kayak gini lagunya ya. Oke, jadi musik bagi mereka tuh bukan cuma sekedar hiburan doang kok, melainkan emang peluru perdamaian untuk meredam provokasi global yang udah kian memanas banget gitu. Dan kalau buat Derganya sendiri, itu adalah momen emosional setelah menghilang selama 20 tahun dari radar industri ya. Dia tuh berharap kalau energi yang mereka tumpahkan dalam karya ini bisa menjadi lem perekat banget nih untuk masyarakat yang terfragmentasi sama isu politik gitu aja ya. Dan yang pasti Post Traumatic Stress Disorder, single terbarunya Derga X Nesto, itu juga bisa banget kamu dengerin dan kamu nikmati di semua platform music digital favoritnya kamu teman berdua. Seru banget dong pastinya ya. Ini tuh kayak kolaborasi hip hop funk rock yang emang mampu meredam bisiknya, berisik bangetnya juga isu perang di media pasti ya. Yang belum denger lagunya dengerin, aku sih udah muterin tadi ya. Kalau kamu terlewat dengerin lagunya padahal udah aku puterin ya, salah diri, baru stay tune. Tadi mau udah keputerin beneran lo ya. Oke, ya udah deh. Kita masih bakal ngebahas putaran Nesto teman berdua ya, walaupun belum bisa ngobrol langsung sama orang ya, tapi tenang banget. Aku punya playlist All About Nesto aja 1 jam ini di Sore Ceria edisi spesial Zona Musisi. Yeah.

kasih apresiasi karena sampai sekarang pun banyak musisi lokal kita yang tetap bertahan, bakal tetap eksis banget ya teman-teman berdua dengan karya-karya mereka yang super keren aja nih. Salah satu Nesto nih ya, salah duanya banyak ya. Oke, pokoknya kasih apresiasi penuh banget nih buat para musisi-musisi Palembang, Sumatera Selatan ya. Semoga terus bisa berkarya, menghasilkan karya terbaik juga, dan semoga bisa diperkenalkan ke telinga pecinta musik Indonesia bahkan gitu deh teman Pro 2 ya. Kasih apresiasi yuk buat mereka semua ya. Dan Pro 2 FM juga memberikan wadahnya untuk ngobrol bareng musisi-musisi yang ada di Sumatera Selatan pastinya yes, melalui program spesial kita setiap hari Jumat sore nih kayak sekarang ya, jam 4 sampai jam 5 di Socer ya, Sore Ceria edisi spesial Zona Musisi, ada juga Musicpreneur pastinya. Oke deh, jadi aku Resti Chandra harus close dulu buat ajang kita Sore Ceria Zona Musisi buat hari ini bareng Nesto selama 1 jam ini teman berdua, info-infonya udah aku share buat kamu. Dan kalau gitu udahan dulu untuk Sore Ceria edisi spesial Zona Musisi, aku bakal tetap hadir nemenin kamu semua di Produ FM pastinya ya, sampai dengan selesai nanti di jam berapa dong, jam 8 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Produ 2, tetap di Produ FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kok bisa?
5: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, I knew it, I knew you dari Taylor Swift, teman Pro 2 yang emang bakalan jadi soundtrack resmi untuk film Toy Story 5 yang akan tayang sebentar lagi di tanggal 19 Juni 2026, teman Pro 2 ya. Dan emang excited banget ya, karena emang Disney dan Pixar-nya lagi gencar-gencarnya mengeluarkan banyak banget film-film bagus, teman Pro 2. Dan kemarin juga Pixar tuh baru aja ngumumin satu animasi baru yang bakalan mereka rilis juga di tahun 2027 nanti, teman Pro 2. Kalau kamu suka Pixar pasti udah berseliweran di timeline kamu, teman Pro 2. Bener banget, judul animasinya itu adalah Gato ya, teman Pro 2, bukan Gato ya. Gato mah JJK ya. Jadi Gato ini akan menceritakan tentang seorang, bukan seseorang tapi seekor kucing hitam yang hidup di jalanan Venezia, Italia, teman Pro 2, di mana si kucing ini bernama Nero dan dia ini adalah bawahan dari seorang mafia, teman Pro 2. Waduh. Kucing mafia ya, lucu banget, teman Pro 2 ya. Jadi si Nero ini bakalan diperanin sama Mark Ruffalo dan juga bakalan ditemenin juga sama Lawrence Fishburne, teman Pro 2, yang akan berperan sebagai Rocco, sebagai bos mafia kucing yang disegani. Jadi keduanya ini bakalan menjadi pusat cerita yang memang bernuansa komedi dan drama gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau dari premisnya, jadi diceritakan bahwa Nero ini mulai mempertanyakan jalan hidupnya setelah bertahun-tahun bertahan di kota yang penuh tahayul dan kanal itu. Daru di saat yang sama dia juga terlilit hutang kepada Rocco dan dipaksa untuk menghadapi situasi yang membawa dia pada persahabatan yang tidak pernah diduga sebelumnya tuh. Waduh, dari premisnya sih Pixar banget, lucu banget, teman Pro 2 pastinya ya. Dan ini uniknya lagi, teman Pro 2 ya, film garapan Pixar ini menjadi film Pixar pertama yang dibuat dalam bentuk animasi 2D, teman Pro 2. Karena biasanya kalau Pixar tuh mostly 3D ya, dan ini akhirnya 2D, teman Pro 2. Keren banget, katanya juga ini hand painted semua gambarnya, jadi pastinya harus banget kita apresiasi dong, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran sama artikel selengkapnya tentang film barunya dari Pixar ini, kamu bisa banget langsung baca aja artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1-6 bersama Qori'ah Husnul Khotimah. Lalu di jam 18.03 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, masa kecilku dari Payung Teduh Teman Pro 2, yang kalau kita dengerin liriknya tuh emang langsung nostalgia ke masa-masa kecil dulu, ya enggak? Kalau kamu dulu gimana sih Teman Pro 2 masa kecilnya? Apakah kamu tipe yang banyak main di luar, atau malahan kamu sukanya tuh main di dalam rumah aja, kayak nonton TV, baca buku, ke perpustakaan gitu Teman Pro 2? Kalau kamu hobinya mungkin baca buku Teman Pro 2, ini pas banget. Karena nih Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indro Yono ini baru aja mengunjungi Library of Congress pada 10 Juni kemarin Teman Pro 2, di mana memang Library of Congress ini merupakan perpustakaan terbesar di dunia dengan lebih dari 170 juta koleksi dalam berbagai format dan bahasa. Luar biasa banget ya. Dan sekitar 190 ribu koleksinya tuh adalah koleksi buku Indonesia yang tersimpan di sana Teman Pro 2 ya. Dan ini emang menunjukkan kontribusi Indonesia dalam khazanah pengetahuan global. Dan di koleksi di perpustakaan itu tuh ada 1100 buku tentang Soekarno Teman Pro 2 dan 918 buku mengenai Soeharto serta berbagai karya tentang B.J. Habibie. Keren banget ya. Bayangin Teman Pro 2 datang ke perpustakaan di Amerika Serikat tapi kamu nemuin buku-buku Indonesia. Waduh, langsung nostalgia, pengen pulang enggak sih? Tapi Teman Pro 2 ya, kalau dilihat di situ di American Folk Flyer Center juga di situ menyimpan berbagai rekaman dan dokumentasi budaya Indonesia juga dari periode tahun 1893 sampai 2009. Wah, luar biasa banget. Dan salah satu koleksi Indonesia yang paling berharga adalah manuskrip Jawa berilmunisasi tahun 1862 Teman Pro 2 ya. Jadi itu emang jadi buku yang keren banget gitu Teman Pro 2, dan masih tersimpan di perpustakaan Library of Congress pada bagian America Folk Life Center. Keren Teman Pro 2 ya. Jadi emang Dubes Indro Yono juga menyerahkan berbagai buku karyanya ya, yang berjudul Teknologi Maritim dan Teknologi Pertahanan Indonesia edisi ketiga kepada Congress Library juga tuh. Dan di situ juga dia menyerahkan 100 judul buku baru juga dan atlas untuk kongres perpustakaan tersebut. Dan memang buku-buku ini tuh juga didapatkan dari Perpustakaan Teknologi Bandung gitu Teman Pro 2. Keren banget ya. Dan emang inisiatif ini juga bertujuan untuk memperkuat kehadiran intelektual dan budaya Indonesia di panggung global, di mana Indro Yono juga berharap lebih banyak akademisi, penulis, peneliti, perguruan tinggi dan komunitas Indonesia yang ikut memperkaya koleksi tentang Indonesia di perpustakaan dunia. Wow, keren ya. Semoga nih Teman Pro 2 ya makin banyak karya Indonesia yang juga dipajang mejeng ya di perpustakaan-perpustakaan dunia Teman Pro 2. Jadi kalau kita jalan-jalan ke perpustakaan yang bukan di Indonesia, kita ketemu ke area Indonesia, pastinya langsung ikutan bangga.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Terbaik.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu gemilang dari Perunggu, teman Pro 2 yang emang liriknya tuh menggambarkan semangat untuk menjadi gemilang ya di tengah-tengah orang-orang yang gak percaya sama kemampuan kita sendiri gitu, teman Pro 2. Dan pastinya nih kalau ngomongin tentang gemilang dengan kondisi indeks ekonomi Indonesia yang emang lagi gak baik-baik aja, teman Pro 2, alhamdulillahnya ya sedang berlahan-lahan ingin mencetak gemilangnya lagi, teman Pro 2. Karena nih dari info yang aku dapetin, teman Pro 2 ya, nilai tukar rupiah tuh sudah sedikit menguat 0,71% menjadi 17.860 rupiah per $1 Amerika Serikat, teman Pro 2 ya. Jadi emang ini juga berkat kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga Bank Indonesia, di mana Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menyebutkan bahwa penguatan rupiah ini mencerminkan respon positif pasar terhadap kebijakan Bank Indonesia, di mana BI juga sudah menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5% untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya tarik aset domestik. Dan kebijakan lainnya yang ditempuh itu meliputi penguatan suku bunga SRBI, insentif Hedwig Swap, terus ada akses repo perbankan, serta peningkatan operasi moneter rupiah dan juga falas tuh, teman Pro 2 ya. Jadi banyak banget aksi-aksi dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk kembali menguatkan rupiah kita, teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita doakan nih, semoga nih proyek-proyeknya pemerintah dan Bank Indonesia tuh bisa kembali menciptakan stabilitas ekonomi kita, teman Pro 2 ya, terutama rupiah gitu kan. Dan semoga nih bisa kembali lagi ke 14.000 ya. Ayo semangat bisa ya. Kita doakan, kita berikan energi positif ya untuk pemerintah dan juga Bank Indonesia, teman-teman.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Lagi kamu dengerin tentang rasa dari Delantis, teman Pro 2, yang jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di Sore Ceria hari ini, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin Music Live Chat, teman Pro 2. So, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu semua yang udah nemenin aku mendekati jam 7 ini, teman Pro 2, dari sore tadi ya, dari jam 3 gitu, teman Pro 2. So, lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2, and stay true to yourself.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Big Bang akan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada 16 Januari 2027. Konser ini menjadi bagian dari tur dunia Big Bang 2026 World Tour, di mana Jakarta masuk dalam daftar kota yang akan dikunjungi setelah rangkaian konser dimulai di Korea Selatan pada Agustus 2026. Pengumuman tersebut juga disambut antusias oleh para VIP atau sebutan penggemar Big Bang, di mana hingga kini promotor memang belum mengumumkan harga tiket maupun jadwal penjualan, di mana penggemar masih menantikan informasi resmi sambil bersiap menyambut kedatangan Big Bang ke Indonesia. Informasi selanjutnya, artis blasteran Belgia Indonesia Aurelie kembali merilis buku berjudul Do You Like What You See? Buku ini mengangkat tema self-love dan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Aurelie mengatakan buku tersebut terinspirasi dari pertanyaan pembaca buku sebelumnya, Broken String, tentang proses penyembuhan diri. Ia mulai menulis buku itu sejak Oktober tahun lalu, di mana melalui bukunya Aurelie ingin membantu pembaca memahami pola pikir dan keyakinan yang terbentuk sejak kecil. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Joji merilis edisi deluxe album keempatnya Peace in the Wind, yang kini telah tersedia secara resmi. Versi terbaru ini menghadirkan 9 lagu tambahan dan sejumlah kolaborasi terbaru. Album deluxe tersebut menampilkan kolaborasi dengan The Kid Laroi, Yeet, Anema, dan Corbin. Single utama berjudul Bluffing didapuk sebagai lagu andalan dalam pelirisan kali ini. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mulai kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita, menemani lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
0: Oh iya.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Apa enggak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar juga.
0: Yang di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar. Dong.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu coba.
1: Harus ada bernada.
0: Harus gitu bernada.
2: Musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Heeh, benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makin menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Iya.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
2: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
2: Okay.
0: Gitu kan.
2: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
2: Yeah,
0: jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, yeah, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi yes, baru
0: bener, gitu. Bener. Oke. Okay. Okay, tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Okay.
1: Gue lagi suka banget. Iya. Oh. Album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau nggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
1: Iya. Yeah. Nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih. Berarti sekarang lagi dengerin ya?
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Yeah. Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku ngerilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke. Okay.
1: Hey, mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan.
2: Ya.
1: Yeah. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok.
0: Oke.
1: Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu. Kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Diamond
1: kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener, otomatis. Langsung memori tuh langsung.
2: Iya. Tiba-tiba flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa kayak gitu.
0: Oh, bisa.
1: Bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah, itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Ya? Karena cuman dia doang orangnya yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, kayaknya enggak mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini, lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Iya. Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
1: Tuh gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: aku. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Tadi Aditya ini.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Bener.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat ya. Kita sepakat.
0: Oke, sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan, cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu ya.
1: Yaudah,
2: mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Nah gitu, itu dia. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory-memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis. Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Gitu, itunya.
1: Itunya. Kenanglah.
0: Hal yang manis itu
1: manis-manis
0: ya. Manis-manis.
1: Iya,
0: benar-benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua total ya. Jadi kayak
1: Sehari.
0: Iya. Oh gitu, kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak. Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya. Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana, tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Okay. Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya permainannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Sama kan, tapi...
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Okay. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
1: Oke.
0: Okay. Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggungjawaban.
1: Oh, okay, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali... It doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana. Aduh.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya, obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa. Nah, kalau Christy beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly ya.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru satu detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah... komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Nice. Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak ditembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya?
1: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh, move on kan ada prosesnya ya.
0: Bener.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju.
2: Nice.
0: Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah. Aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Right.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto
2: chat lama.
0: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang dilihat orang.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan, cuman gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Alvin? Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin, pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Gitu.
1: Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya
1: beda arti.
0: Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh, mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visit ini gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita beli.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan, bener.
0: Itu enak kok. Oke, selanjutnya, kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Ya. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya emang, sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti ya.
0: Wow. Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace. Yes. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic. Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect. Ya. Udah kalau lu, ada?
1: Aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu? Apa itu?
2: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Aneh, Gracies
2: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh. Terus
1: aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa, plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah, itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Records.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
2: Enggak perlu.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap. Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
1: Yes, dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jaga malam, start pukul 20-24. Selfie nemenin kamu, biar gak pada galau ya malam-malam. Atau yang mau menggalau juga, kita galau bareng deh. Gimana sih konsepnya? Ya, jaga malam untuk hari ke-12 di bulan Juni. Semoga kamu semuanya bahagia. Yang tidak bahagia, ayo kita bahagia bareng. Lagu yang bisa bikin kamu happy malam hari ini, spill dong ke 0816-1106 WhatsApp Pro 2 FM Palembang. Atau bisa DM juga melalui Instagram di Pro 2, duanya angka RR Palembang. Dan kalau kamu dengerin melalui aplikasi RR Digital, bisa drop komen kamu di kolom live chat. Jadi bisa dengerin di mana aja, kapan aja untuk RR Pro 2 FM Palembang pastinya. Apa kabar hari Jumat ini teman Pro 2? Asli aku berasa ini bukan hari Jumat. Tadi aku sempat salah hari. Aku kira ini hari Sabtu. Hampir aja bilang gini, selamat malam mingguan gitu ya. Ternyata masih malam Sabtu teman Pro 2. Nah, berhubung besok udah weekend, gimana dengan rencana kamu? Semoga banyak hal-hal menarik yang udah gak sabar buat kamu lakuin ya di weekend besok. Jadi, ditemenin sama Pro 2 FM Palembang ini, yuk siapin deh rencana kamu. Atau yang mau merenung karena bingung mau ngapain weekend besok.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Gaitsa Kenang dengan lagunya Jika Teman Pro 2. Jika kamu masih sering mendengarkan musik atau mungkin pakai earphone Teman Pro 2 sembari tiduran atau dengan aktivitas apapun, ya coba mulai dikurang-kurangin ya, bakal dengerinnya dengan kapasitas volume yang melebihi 50%. Tuh, ini udah banyak banget kena warning tuh anak-anak muda yang sering banget sekarang kan emang kayaknya kayak salah satu tools yang paling sering banget ya dan harus wajib dibawa itu adalah earphone. Kalau nggak earphone, headphone gitu. Entah pas lagi olahraga atau lagi ngerjain tugas atau lagi beberes kamar sendiri atau lagi nongkrong tapi cuma sendirian, ya udah pakai earphone atau pakai headphone aja, kayak membuat dunianya sendiri ya. Tapi saking asiknya mungkin kamu menggunakan earphone atau headphone, jangan lupa durasi dan kapasitas volume yang kamu gunain Teman Pro 2. Nah, mendingan dicegah dari sekarang deh ya, biar kuping kamu masih bisa tetap sehat lah. Atau juga rajin periksa ke THT Teman Pro 2. Kenapa aku ngingetin kamu? Nih, ini juga diingetin loh sama Olivia Rodrigo, karena dia sendiri juga ngungkapin sebenarnya dia baru aja membuka salah satu rahasia besarnya yang menjadi inspirasi dari lagunya yang berjudul What's Wrong With Me ya. Jadi Olivia Rodrigo ini Teman Pro 2 dalam satu wawancaranya di salah satu radio ya, dia bilang kalau di salah satu lagunya ini kan ada lagu yang judulnya What's Wrong With Me. Nah, itu dia bertanya, beneran bertanya loh sama dirinya sendiri apa yang salah dengannya, karena dia ini mengalami gangguan pendengaran yang cukup signifikan pada telinga sebelah kirinya. Nah, jadi Olivia Rodrigo bilang kalau sekitar 60% kemampuan pendengarannya di telinga kiri itu telah hilang Teman Pro 2 ya. Nggak dijelasin lagi sih sejak kapan ya, lebih rinci seperti apa Teman Pro 2. Tapi Olivia Rodrigo juga mengungkap kondisi yang selama ini emang dibicarakan gitu ya. Mungkin kamu bisa searching dan kepoin obrolannya dia, di mana dia ngebuka kondisi dirinya yang sebenarnya Teman Pro 2. Wah, kamu udah denger belum sih lagu-lagu dari album terbarunya Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Set For A Girl So In Love? Nah, ini juga ada salah satu single yang lagi mencuri perhatian banget nih.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

kamu di Prodi UMM Palembang, tuan terbaik kamu. Lomba Sihir punya lagu Sofa. Karena ini adalah salah satu spot dari tempat tongkrongannya Lomba Sihir buat bikin lagu, dapat inspirasi, curhatan di sana. Semuanya tuh di satu tempat ya, di mana ada sofa di situ tuan pro 2. Tapi yakin deh, kita semua pasti punya ada satu spot tertentu ya, entah itu di rumah atau di kamar kamu sendiri yang jadi kalau istilahnya milenial itu adalah tempat paling pewe. Waduh, jadul banget ya bahasanya. Pewe, enggak pakai gaskin. Ntar kita nyanyi bareng ya. Jadi tempat yang paling pewe buat kamu sendiri. Kamu punya enggak sih? Aduh, jadi kayak kesenjangan generasi deh langsung kalau aku pakai istilah PW. PW itu artinya posisi enak. Jadi kayak kamu tuh udah nyaman banget. Misalnya kamu udah nyaman banget nih lagi ngapain ya? Lagi nge-scroll misalnya ya, sambil ngapain lah di kamar misalnya. Terus disuruh ngelakuin sesuatu kayak yang aduh udah PW banget nih gitu ya. Jadi bukan aduh udah males banget nih, bukan, tapi kayak udah yang posisi enak gitu. Jadi kayak aduh aku udah nyaman banget nih, jadi enggak bisa diganggu gitu ya. Nah, kalau Gen Z sih sebenarnya enggak ada istilah PW ya. Mungkin kayak udah mager mode on. Mageran, rebahan apalagi coba. Tapi kalau namanya PW sih enggak mesti kayak harus rebahan sih teman pro 2 ya. Jadi kalau PW itu bisa aja misalnya kamu lagi nonton, lagi nongkrong gitu, udah PW banget sama posisi seperti itu, ya udah itu bakal jadi posisi nyaman kamu. Kayak misalnya nih ada orang yang dia kalau makan ya, mohon maaf banget nih, gak bisa kayaknya harus mempertahankan yang namanya table manner. Karena kebiasaan salah satu kaki harus diangkat gitu kan. Nah, karena itu adalah PW-nya dia kalau lagi makan ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu sih tuan pro 2. Apa ya istilahnya kalau saat ini ya tuan pro 2? Coba deh ntar aku cari tahu. Tapi yang jelasnya sih ini adalah salah satu istilah ketika kamu mungkin punya satu tempat, satu posisi yang emang paling buat kamu nyaman. Nah, dijamin sih kalau kita udah menemukan yang namanya PW itu ya, posisi enak ketika kamu lagi santai, lagi chill, itu diganggu-gugat mau ngapa-ngapain aja kayaknya aduh bakalan lewat deh ya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

96,6 RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Sombar from Teddy Aditya, teman Pro 2. Ini lagu emang bikin teduh banget ya. Sombar, aka Teduh. Sombar itu diambil dari salah satu istilah yang sering digunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia Timur. Sombar, kakak. Jadi kalau pengen berteduh di siang hari ya, pengen kalau pas lagi cuaca panas, kamu carilah tempat yang sombar, tempat yang teduh ya. Apalagi pas lagi panas bedengkang, terus antri BBM. Gak tahu ini akhir-akhir ini dari kemarin ya. Dan tadi juga aku sempat lihat di seputaran deket-deket ini ya, jalan radio itu kan ada sekitar 2 SPBU tuh. Nah, ini udah mulai terlihat antrian sih, khususnya kendaraan roda 2 ya. Padahal kalau ngelihat malam kemarin tuh belum sih, belum seperti ini teman roda 2, tapi ini udah mulai terlihat antrian kendaraan roda 2 itu sampai di pinggir jalan panjang banget. Kalau di seputaran jalan radio, enggak tahu deh. Kalau di seputaran tempat tinggal kamu mungkin bisa lebih panjang lagi atau ya biasa-biasa aja gitu ya, pada chill semua orangnya. Atau kamu juga sebenarnya karena udah mau weekend ya, bayangin kak, aku kan ngapelnya itu dari Kenten Laut ke Bukit, jauh banget kan, jadi otomatis harus ngisi BBM dari sekarang biar besok hari Sabtu bisa langsung cus gitu, nanti nggak dibilang ngebohong gara-gara kamu di mana kok belum nyampe, iya nih lagi antri BBM, jadi mending antrinya sekarang gitu. Sekarang emang kayak mesti harus punya ini ya, taktik tertentu deh untuk mengatur gimana supaya dengan dana sekian kamu bisa beli misalnya Pertalite ya, walaupun waktu kamu juga harus terbuang teman berdua untuk ngantri supaya uang sisanya bisa buat malam mingguan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Lagu lawas dari tahun 90-an dibawain sama band populer Sixpence None the Richer, teman Pro 2. Yep. Gimana jam 9 malam hari ini yang masih jalan, hati-hati berkendara. Hari Jumat malam itu aku paling suka trafiknya deh kalau di kota Palembang dibandingkan dengan malam minggu. Kenapa ya? Dan kalau kamu lagi di jalan, kamu punya gak sih satu spot di jalan yang kamu paling suka banget view-nya, pemandangannya? Aku ada nih, semenjak ada Simpang Patal ya, semenjak ada flyover Simpang Patal, aku paling suka kalau malam hari itu dari arah Basuki Rahmat ke arah Simpang Patal, naik ke atas flyover ya, itu ngelihat view-nya tuh city light-nya bagus banget. Aduh, ya soalnya itu satu city light yang paling kelihatan banget ya kalau kita lagi agak sedikit di atas gitu. Ya emang sih kalau dari Jembatan Ampera juga kalau kita dari Ulu ke Ilir kelihatan banget gitu ya city light-nya. Tapi kayak aku lebih menikmati itu ketika di flyover Simpang Patal sih, flyover angkatan 66. Jadi yang mau ke arah ini ya, Simpang Patal dari arah Basuki Rahmat, itu aku suka ngelihat city light-nya. Jadi kayak nggak tahu deh ya, ada satu perasaan aneh. Terus kalau sore hari, nah kalau sore hari mungkin juga view-nya paling bagus tuh kalau kamu dari arah Ulu ke Ilir, itu pas matahari mau terbenam, wah cahayanya keren banget. Jadi sebelum twilight ya, sebelum twilight itu sebelumnya itu tuh bagus banget ininya, view-nya kalau pas langit lagi cerah banget ya, cuaca cerah. Nah itu juga tonton Pro 2. Jadi kalau mungkin kamu banyak melihat konten-konten di media sosial dan kamu suka banget sama konten yang seperti itu ya, mungkin saatnya untuk kamu sendiri yang ngerasain tonton Pro 2 tuh. Cari momen dimana pas Palembang tuh lagi gak rame-rame banget ya, supaya kamu bisa bener-bener dengan kecepatan sedang terus menikmati. Terserah dia mau direkam atau, tapi jangan ketika pas kamu lagi berkendara sendiri ya, itu membahayakan kamu dan pengendara lain. Paling gak kamu tidak lagi membawa kendaraan. Jadi misalnya kamu dibonceng atau kamu disupirin gitu, nanti kamu yang ngambil footage-nya, dan atau enggak kamu sendiri yang akan merekamnya dengan mata dan memori di kepala kamu untuk menikmati pemandangan itu. Jangan lupa ditambah juga dong dengan lagu latar yang mendukung banget. Cobain deh teman Pro 2.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Kolaborasi dari Martin Garrix, teman pro 2, In So Far Away, bareng sama David Guetta, Jamie Scott juga, sampai di pukul 21.20 menit untuk Kota Palembang dan sekitarnya. Emang kalau di rumah kamu jam berapa? Masih gak sih suka nyeting waktu tuh kayak dicepet-cepetin? Ada yang sampai 10 menit, dicepetin 30 menit, bahkan dicepetinnya sampai sejam. Tapi kalau di ponsel kayaknya mungkin agak ini ya, soalnya kadang kan kita nyetingin tuh otomatis gitu tahun berdua. Karena kebiasaan dari dulu sampai sekarang mungkin masyarakat kita tuh selalu supaya kita lebih prepare gitu ya, supaya kita lebih cepat, lebih siap lagi. Dan ternyata kamu tahu gak sih, kalau misalnya kamu janjian sama beda generasi, dijamin deh kamu bakal ngerasain bedanya. Kayak misalnya kamu janjian kita jam 9 ya. Nah, ada generasi yang kalau janjian jam 9, dia jam setengah 9 itu udah dateng. Ada lagi yang jam 9 kurang 10, dia udah dateng. Ada juga yang nanti jam 9 teng, dia baru mau OTW. Baru mau jalan, karena janjiannya jam 9, jadi baru bergeraknya, baru bergesernya itu jam 9, teman pro 2. Duh, ini gak bisa kamu lakuin kalau misalnya janjiannya tuh untuk sesuatu yang penting banget ya. Kayak misalnya ujian, gak mungkin ya. Sesuatu yang emang punya batas waktu, kalau misalnya telat semenit aja sebelum jam 9 misalnya, sebelum waktu yang ditentukan. Nah, jadi emang sebaiknya tuh ketika kamu punya janji, mau jam berapapun itu, emang bener-bener sih tuan pro 2 mesti dibiasain sih dari sekarang ya. Kayak jangan menunda-nunda. Dan kalau emang janjinya jam, misalnya kayak jam 9, sejam sebelumnya palingnya kamu udah siap banget, udah prepare gitu. Cuma yang kadang paling bikin kesel, kalau misalnya mungkin kamu janjian sama temen ya, udah janjian dari jauh-jauh hari, pas hari hanya kamu udah siap, udah OTW, udah sampai, bahkan mungkin dia secara mendadak tiba-tiba ngilang. Yang kalau kayak gini mendingan di cut off aja gak sih?

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Sebuah single persembahan dari Armada, teman bro dua. Lagu yang dirilis pada tahun 2012. Single kelima dari album ketiganya Armada, Satu Hati, Sejuta Cinta. Tapi sebenarnya lagu ini cocok banget buat kamu yang emang lagi kangen, lagi rindu sama sosok yang gak bisa kamu temuin karena perbedaan jarak dan juga waktu, beda dunia. Aduh, kalau yang ini mah gak ada obatnya. Dan tau gak sih kalau lagu Apa Kabar Sayang ini ditulis oleh Mai Rizal Rada, ya personilnya Armada. Mereka semua ngerasain hal yang sama pada waktu itu. Jadi dalam perjalanan di salah satu momen ini, mereka tuh bertanya gitu sama masing-masing ya, personel Armada, kau kangen gak? Kangen gak? Kalau ketemu sama orang yang udah lama gak ketemu sama orang yang disayang gitu ya. Terus kalau orang yang lama gak ketemu, pertanyaan pertamanya apa yang kita tanyain? Pasti kan apa kabar? Iya kan? Dari situlah makanya terciptalah lagu Apa Kabar. Apa kabar kamu sayang? Apa kabar sayang ini ternyata emang punya makna sendiri sih buat masing-masing personilnya Armada, teman pro 2. Karena mereka juga ngerasain kerinduan ya. Si Mai kangen sama anaknya, Anggi kangen sama istrinya, Rizal kangen sama keluarganya di Palembang. Nah, terciptalah lagu Apa Kabar Kamu Sayang ini, teman pro 2. Kalau kamu lagi kangen banget, lagi rindu sama seseorang, kamu juga punya gak sih satu lagu yang selalu kamu dengerin untuk mengobati ya pelipur lara ketika rasa rindu itu muncul?

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Malam hari ya, kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu dari Dewa 19, teman Pro 2. Sobat Renovasi, udah capek banget ngejalanin aktivitas selama sepekan ini, teman Pro 2. Besok udah weekend, jadi atur deh rencana atau kegiatan yang emang kamu banget, yang emang gak ada kaitannya sama kegiatan yang biasa kamu lakuin ketika hari-hari biasanya, ya. Paling enggak, aktivitas kamu ketika

hari Sabtu sama Minggu itu beda dari Senin sampai dengan Jumat. Tapi kalau ternyata nggak bisa gimana? Nikmati aja deh. Cari rentang waktu pada hari-hari tersebut untuk kamu benar-benar bisa relaksasi, ada refreshingnya. Karena yakin nih nomor 2 pasti bakal burn out banget ya. Kayak sehari dua hari mungkin kita kadang menikmati satu kegiatan yang monoton kayak gitu. Terus nanti beberapa hari kemudian ibarat kayak si Squidward itu, dia lama-lama bosan banget padahal dia tuh ngelakuin aktivitas yang dia tuh suka ya. Tapi karena dilakuin terus-menerus, berulang kayak gitu lagi. Jadi kehilangan warna dan semangatnya akhirnya ya. Dia mesti melakukan sesuatu yang di luar daripada biasanya, baru deh langsung kayak semangatnya tuh datang lagi gitu teman pro 2. Jadi coba deh, apa kira-kira bisa nyobain? Banyak hal sih. Kalau kota Palembang mah banyak pilihan ya. Mancing di KI, mancing apa? Jangan mancing kerusuhan aja ya teman pro 2. Yang mau jalan juga boleh banget, jalan kaki, mau jalan kemana aja, mau jalan pakai apa aja. Yang pasti sih kamu yang paling tahu apa sih aktivitas yang paling kamu suka banget teman pro 2. Mungkin yang lagi di jalan sambil dengerin pro FM Palembang juga. Atau yang mau curhat, mungkin teman pro 2 hari gini masih suka curhat. Iya dong, perlu banget teman pro 2. Walaupun ternyata misalnya gak ada orang yang kamu percaya, ya sekarang mah gak perlu misalnya kayak mesti ada orang yang kamu percaya ya. Karena kebanyakan anak muda sekarang lebih percaya sama AI, jadi kayak curhatnya tuh kayak udah kayak AI aja gitu. Dan mungkin ketika kamu juga besok bingung mau kemana atau mau ngapain, yakin deh pasti bakal nanya sama AI juga. AI, besok paling enak, paling asik kemana ya? Nah lo, coba nanya deh, apa jawabannya?

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Malam hari kamu di Prodio FM paling bang tuan terbaik kamu. Ketika mungkin ada satu kejadian yang kamu alamin hari ini, ada hal tidak nyaman yang kamu alamin hari ini, atau ada pertanyaan yang berputar-putar terus di kepala kamu dan kamu bingung mau nanya sama siapa, mau cerita sama siapa. Akhirnya satu pilihan yang paling sering banget dipilih, satu pilihan yang paling sering banget dipilih oleh Gen Z apalagi, yaitu nanyainya ke AI aja deh ya. Entah itu ChatGPT, Gemini, terus apa lagi ya, Meta AI, dan masih banyak lagi, Dola, mana apalagi. Nah, jadi entah hal apa yang bikin kamu jadi overthinking, akhirnya kamu tanya deh ke AI. Ketika AI ngasih jawaban, sebenarnya AI itu bukan cuma ngasih solusi, tapi juga ngejelasin berbagai bentuk kemungkinan dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kalau mungkin kamu juga nanya gitu ya, misalnya sudut pandangnya apanya gitu. Respon ini yang akhirnya, karena kamu dapat respon yang menurut kamu cukup memuaskan gitu ya, jawaban dari AI, akhirnya kamu menjadikan AI sebagai tempat bertanya dan juga bahkan untuk mencari validasi emosi teman pro 2. Awalnya mungkin kayak kita tuh iseng aja gitu ya, ah tanya dulu sama AI deh, tanya dulu deh. Akhirnya malah jadi kebiasaan tahun pro 2. Jadi yang kebiasaannya mungkin dulu pas awal-awalnya kayak ChatGPT nih ya contohnya, itu populer, banyak yang menggunakannya itu kan untuk sebagai alat bantu kan. Nah sekarang ini sebagai alat untuk teman curhat teman pro 2. Dan bahkan sejumlah penelitian sendiri juga menunjukkan alasan utama kenapa orang sekarang tuh kayak nyaman banget cerita ke AI itu karena chatbot AI itu dianggap gak menghakimi, terus juga selalu tersedia 24 jam, bisa ngasih respon yang bisa dibilang kayak terstruktur ya. Ya meskipun begitu, psikolog klinis juga ngejelasin kalau AI itu emang bisa jadi tempat buat menuangkan pikiran, bisa mendapatkan respon yang cepat ya, seperti yang kita mau. Makanya gak heran, kadang kita bisa merasa kayak terbantu gitu ketika lagi bingung, lagi overthinking, dan butuh mungkin sudut pandang pihak lain, orang lain gitu teman pro 2. Tapi sebenarnya AI sendiri ngasih keterbatasan ya. Dia punya sesuatu yang gak dimiliki sama manusia, kehadiran dengan terapi teman pro 2. Jadi kayak bukan cuma ngasih jawaban atas masalah ya, tapi ngebantu seseorang buat memahami akar dari perasaan, pola pikir, dan juga pengalaman yang membentuk dirinya teman pro 2. AI sendiri juga gak tahu kamu itu orangnya seperti apa. Iya kan, saya gak bisa menjawab ini karena saya gak tahu kamu seperti apa. Dia hanya tahu kamu berdasarkan struktur pertanyaan yang selalu kamu berikan ke dia. Dia hanya menganalisanya dari situ aja sih. Kayak kamu termasuk orang yang sistematis misalnya, kamu orang yang tegas, kamu orang yang butuh validasi misalnya. Nah jadi seperti itu tahun pro 2. Jadi senyaman-nyamannya kamu curhat sama AI malam hari ini, kalaupun udah dapat jawaban udah gitu ya. Tapi kalau sebenarnya sesuatu itu perlu banget sudut pandang dari sisi manusiawinya, sebaiknya emang ada seseorang yang benar-benar kamu percaya banget atau enggak. Enggak ada salahnya, beneran enggak ada salahnya kalau kamu ke ahlinya jadi tahun pro 2 buat sekedar menuangkan apa yang ada di pikiran kamu, biar dapat sudut pandang bukan dari chatbot AI, tapi dari sudut pandang manusia.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada Divia yang nemenin kamu di Spada sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya. Nah, sampai jam 6 nanti kamu akan dengerin musik pilihan buat kamu siap-siap menyambut Sabtu pagi kamu di Spada Just Music.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Semoga teman-teman Pro2 senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri teman-teman Pro2 insyaallah. Dan Allah perbaiki segala urusan, Allah hadirkan kemuliaan atas kemuliaannya. Alhamdulillah teman-teman Pro2, pada kesempatan kali ini yang saya sangat berharga ini, Allah masih pertemukan kita dan Allah masih memberikan nikmat kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jangan lupa, jangan pernah lupa untuk melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin setiap saat sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan nasihat perihal mencintai karena hati atau mencintai karena nafsu. Teman-teman Pro2 yang insyaallah muliakan. Kita tahu cinta adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap manusia. Namun banyak sekali orang yang salah dalam menafsirkan cinta. Ada yang berani mengorbankan semuanya demi cinta. Bahkan ada juga yang mengorbankan harga dirinya lantaran tidak ingin putus dari cintanya. Namun, apa hakikat cinta sebenarnya? Hakikat cinta sebenarnya adalah mencintai karena Allah. Dan ikhlas melepaskan seorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak dan bisa mencintai siapa saja. Namun kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mencintai kita. Tidak ada hak dalam diri kita untuk memaksakan sesuatu kehendak dalam diri kita. Apalagi persoalan cinta. Jadi apa perbedaan mencintai dengan hati dan mencintai dengan nafsu? Teman-teman Pro2, mencintai dengan hati, rela dan ikhlas melepaskan orang yang kita cintai apabila memang tidak berjodoh, apabila tidak bisa bersama dengan kita. Namun, mencintai dengan nafsu, memaksakan seorang yang kita cintai harus bersama dengan kita, walaupun dia bukan ditakdirkan untuk kita. Inilah banyak sekali yang salah, teman-teman. Sehingga banyak yang bunuh diri karena cinta, depresi karena cinta, hilang kehormatan karena takut ditinggalkan, dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman, saya berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga dengan nasihat singkat ini bisa memberi wawasan lebih luas tentang hakikat cinta yang sebenarnya. Jangan takut kalau memang jodoh, sesulit apapun teman-teman, akan Allah hadirkan dalam keadaan diri kita yang sudah benar-benar siap insya Allah. Yumkin ila walan, syukran kasyiran, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang yang salah, maaf lahir batin teman-teman. Insya Allah kembali lagi ya, insya Allah bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Ma.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa?
2: Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses. Sampai

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Timnas Haiti mengubah desain jersey beberapa hari sebelum laga pembuka Piala Dunia 2026. FIFA menilai sejumlah unsur visual tidak sesuai regulasi perlengkapan pertandingan. Meski berbeda pandangan, produsen perlengkapan tim Saeta mengikuti permintaan FIFA dan merevisi desain. Pertandingan perdana Haiti akan menghadapi Skotlandia pada 14 Juni dalam penampilan Piala Dunia pertama sejak 1974. Informasi kedua, Piala Dunia 2026 resmi dibuka di Stadion Azteca, Mexico City kemarin, 12 Juni 2026. Seremoni meriah menghadirkan musisi Amerika Latin dan disaksikan ribuan penonton. Penyanyi Shakira menjadi penutup seremoni lewat penampilan spesial bersama Burna Boy membawakan lagu Die Die. Informasi terakhir, Teman Pro 2, dua program Kemendikdasmen meraih pengakuan internasional dalam ajang WSIS Prizes 2026. Penghargaan tersebut diraih Rumah Pendidikan dan Anugerah Bug Bounty terpilih sebagai Champion Project. Rumah Pendidikan mengintegrasikan layanan pendidikan dalam satu ekosistem digital nasional terpadu. Sedangkan Anugerah Bug Bounty melibatkan publik untuk menjaga keamanan ekosistem digital pendidikan. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

ini. Pagi-pagi kok udah tergila-gila aja sih sama siapa, hayo. Tapi apapun yang udah kamu siapin buat menyambut minggu pagi ini, mau kamu di rumah aja atau mau cari udara segar di luar, tenang aja ada Divia yang nemenin kamu di Spada hari ini sama info terupdate, info cuaca dan info menarik pastinya buat kamu. Plus kalau kamu mau lagu favorit kamu diputarin hari ini, langsung aja WhatsApp di Pro 2 FM di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Makanya pastiin kamu stay tune terus karena kamu plus aku alias you plus me equals love, kata Olivia Rodrigo di lagunya yang terbaru satu ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa masih sama Divya Dis pada hari ini. Itu Lala Huta udah nyanyi sehebat itu, tapi kalau kamu masih ngantuk, kenapa ya kira-kira ya? Dan ternyata teman Produa, ngantuk di pagi hari, males gerak di pagi hari, itu ternyata memang tanda kalau tubuh kita belum siap untuk menjalani pagi hari ini. Kalau menurut jurnal Nature and Science of Sleep, otak itu memang lagi ada fase beralih nih dari fase istirahat ke mode aktif. Nah, di sini otak butuh glukosa buat kerja. Jadi, kamu wajib banget sarapan dulu. Cuci muka yang pasti yang pertama ya, cuci muka, sarapan, cari makanan yang bisa membangkitkan energi kamu, mungkin dengan makanan yang manis tapi enggak yang terlalu tinggi gula nih, teman Pro 2. Jangan lupa karbohidrat dan protein juga supaya kamu punya energi dan bisa konsentrasi untuk menjalani pagi hari ini. Jadi gimana nih sekarang teman Pro 2? Udah siap belum?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, abis ini aku bakal infoin kamu tentang cuaca di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Info cuaca Pro 2. Bersama perakiran cuaca BMKG Sumatera Selatan hari ini untuk dari pagi harinya itu cuacanya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oki. Lanjut di siang ke sore harinya cuacanya akan berawan dan ada potensi hujan sedang di wilayah Oki, Oku Timur, Ogan Ilir, Muara Nim, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Sedangkan untuk potensi hujan ringannya ada di wilayah Palembang, Pali, Prabu Mulih, Oku, dan Pagar Alam. Di malam harinya, cuacanya akan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oki dan Muara Nim. Sedangkan di dini harinya, cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Oki. Selain itu, Tom Pro 2 untuk suhu udara di wilayah Sumsel dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki itu sekitar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 97%. Sedangkan untuk suhu udara wilayah Sumsel dataran tinggi sekitar Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan sekitar 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 hingga 100%. Tetap jaga selalu kesehatan Tom Pro 2 di tengah cuaca yang tidak menentu ya. Itu dia info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.